Aja wusi obi ama wani Tansanko sepanda Naso bisa wapata obi mani wawomu.